Inglaba ayuga sida, nung siraba bansi gi surida, tot na menglaba konzelda, kong lun haki bansi, hei bansi dari, sumat laruna hakna taibang tamui pumbase, nang ginung siraba surida na.

0: Tinggi deh ya ima thore.
1: Hoi.
0: Ya ima happy posisi thore. Ma ada kerja nungsir koi harukoi dimu atau mengulai. Ader ma di merakta aham bagi na loy patringai. Adi ya loy rupai tanja aduna atau mbah ahum subana tergawa mari subat dulu nungsir kita merakta ma jele hubgal le. Aduna mengonda kanoto bagi macam masongi. Adi ya adu mai pimam le.
1: Saktungju kerai.
0: Saktungju.
1: Adi ahangi. Pimandu ekshelen, iya itu segera ga tuh mbagi dih ahan be ekshinwa.
0: Aduh ni, aduh mai kemarut perak he dahan le nak jalan.
1: Hoi, degi di makatarak pas singjam mai le sangtim le kai deh oza lakpi raba matung da larik lai sutam bagi matang si oza larik si di kara karam be school da.
0: School kita ngkahal lah, mi kekai ni imane tami ada aku di langkah pukida.
1: Hoi,
0: langkah pukida tambah tu di zaman zaman larik ni jauh bapak nanti zaman borang ham torga dah le school dah ngada salam boleh main kali.
1: Tabak. Kerakum mana
0: bah? Mana bah? Mana itu naudi ya, mana na taruh kiba tu ada, taruh kiba tu so orang bayai. Adik kita sehingga tambah hobi cida iman porga, pore singgah mai thok somle kai dalai ba peti group LP school, macam high school awak kere, sehingga macam tu insya Allah macam tu LP school rami peti group thok somle kai cida, macam cida aham bat tambagi iman porga porga, adik cahy. Cawaran mari gagak sorong ada yang kali, ada purga, ada ki ming chandli kang di chandai kang di ada thamami, ada light tambah si, matam dia muai, angkwa pengnuwa harap jani, ada ki kuari kita tambah si, light tambah si ni, matam ada ojek si light tambah ningsung udah tali, light si kuari kita hanya tambah si light tambah ni apa, ojek si tambah dia hanya di, matam itu orang nuwa na, bora, ada thari erga, ada sleep tu si. Udah tahu ya, wi nung dah tahu. Yang tahu apa makal gini?
1: Petil tadi, dum pangbro jas sleep kesidi.
0: Pangi, aduh di. Aduh sleep tu so, yang mana tang mana na tang, aduh layu bengap membot nanti. Aduh makum yau tu bagai kan lagi. Sleep apa makal? Lari tu so, ningjang de, ningjang tu lari yau beri yau tu berakan tu. Laga kangru tu so, singari, kulai, nanti ke.
1: Cinglei paksi.
0: Cinglei paksi, aduh ni iri ni. Mana tambah huruk tu, orang tu orang wana hurai. Betul, yang kan nengceng deh.
1: Sleep tu ini nampak kangru tu, ada satu pagi dia.
0: Satu kau yang mencari, memang tu dah. Madu jo housing lebak.
1: Singli lebak ya, oinam na.
0: Cenabak kajuai. Madu cari ni kain tau na, untuk one tamai. Madu aku na, ahan ba, ani subah hari madegi. Mari subah kekain itu kekari. Kari kelas kaya ada kamu dok gaya tu, mana kangwa pot nanti. Iman pohon thili, ada ki, mampu lag lawrai. Adik kita kerja tora kan, kamu itu nanti cuci bayawi, madat cuci tu tulen panas cuci tu, open ga, adik itu nong tarikan leimang, leinang agt ni, adik itu nong cuderkan leikho kanoni open ni, open ga, leinang ga mar kanis cale itu, untuk wah harapan.
1: Iya nana school cuci penuh itu di, kanakan agum bagi lay ga kuaram dana sura cuci boiro thazaba ningjaba. Aduh gumba, tuh itu apa?
0: Madu tahu ye, ini aduh bau tu ningsengi. Cita, main tu, jadi tu cap sana ningseng dera, hebi wani. Parke tu ningseng apa ya? Aduh aku tu ningseng dera. Aye, hangsit like tambah horani. School le jalan ni, hai bete imana, imaga, ikoji, baji gi masih emak lelami. Makoi anina, kadi no hai bete kang dera, kadi pot kemana kadi tu bunuh dah. Heruk kaka. Panaga ka jinjang bada hiruk tangga panaka tangga tawna ikai mangonda lai khurum dong towi kali lai nokang de ma jadi matam da ajiki bidyaram bha gaino jiti orang bada khali ajita adu de ngarang la khang poi wani madu orang bada mali madu tawre adiki thora kuda tulisi bong adu koi hellaga laga thonga andagi iman ya ko porga poi sekolah saya juga muda, lelaki mbak pepe muda, angang, mayam mbak itu mangak tu ni, ni kudai sheli, ada ki bora, ini macam tu bora, ada pudri, iman itu orang, ada iman tu thonga, ada tu ngai dulu, kanoda,
1: sekolah
0: ki thong gumbak, kanoda tu ngai dulu, orang ngak tu orang macam kuide, ni macam mana, pakai kuide ini kali, orang iman pula tu mpui, ada macam tu orang macam tu orang tambah orang ini, kau ini, orang tu wana, perakta, nanti macam ini habis.
1: Kau ziki breakfast lauraga, tay, kuat kat. Litten cili ba segadi, orang nak kena
0: orang nak kena terpoli jadi, ya, syarikat kapital kena orang terpoli, aduh macam.
1: Ozah di situ orang beragi, saya dah kangguru mati emang kiri bagi koka tau bagi, ama si angang sahaja sing sih merak tadi ozah kari kari.
0: Eh, tauhi angang sing tu, ozah school tu kam tani, kam tu tu dah. Pan, kanu sedih cibau cina, mangan cibagi, sedih cibau cina.
1: Borat harap.

0: Ay, di kita mula di bawah mayam lo.
1: Wah, ibu mua kau tak mula terau.
2: Eh, lengsem biro, kari tabaki.
1: Untuk panida, ibu mua nasu kari tabaki no ingon dah biri. Nah, lagi foto tu bu sindo kulu biro bra. Wari dah thong nabe saya.
2: Pai bu, pai diri. Indu nang hak tengai ku wari. Tadi kido, ay pai bu ngam jadi.
1: Is, kari wanu ni ibu mua. Sambat sor nang nabat tobi bang amlu dori jala. Ibu ngon hai ba jam ni cani ni thamjarang ge nang han bida baya di hai jaraga. Ia amba bu kiara khan lak cek hoki. Laik ba sima khairam drab di ibu ngon woi gitu bu fiba masih kari nu khang de se loi biro ibu ngon. Kar tu na loi biro hujik aini pudna cat kar bu su phajana roi do.
2: Hoi hoi loi na bu ho na bu hai doni. Kaya ani wali sambat sor di.
1: Tarani muktengai rab ni ne ibu ngon. Matam lek terba put ni ne. Ibu ngah bu thajar ubat dekai asli faham foto yau dengan lokat kredo. Lebiro ibu ngah kerat tunol lebih topi nampat tau biro. Aduga, wah matangga. Handak ki picture sihna. Ia ambu bu pelan bangam labadi. Ia ambu gisu phajaba. Ia ambu phajaba amat tangdi he yepi dawa yadre.
2: Ia ambu phajaba hebji tada mandresu yagdro.
1: Manchu malhan gedebani. Aduga kerat di he ambu phajan batai. Masidani she. Layak wa haiba hita bernai risai. Hujik kalgi, ain harib si ibu mau berdina tiko. Artis singchne yek pelaya si di, isak man berdi hairunu. Ieng bade kap ngi he ibu ngah. Hairure man ber pamlag foto namlu coye. Foto bu pamlag berdi kerigi ibu ngah koi thiruni. Natre ne ibu ngah. Kala semdok semjen tau napa kita muktabu ibu ngah kita nakte canglek bani. Handa kisibu fajar beri sahita, aigi yam na fajar bama, yek tu bersuaya yadre, kuira poni aini ningdurun lai.
2: Ngai ko tada, tada na manba, fajar ba hai risibu, cahi jam jani ke matung dat tada ke nasak adu yeng laga, kana na mali mande khangbi duri no.
1: Adu na bu fajar lu hai risini, cahi jam jani lan krabadi isa isuna marai na kurum jahorani. Matam madu tadi ibu ngah ia ambal ayu kerja ni. Adu di hangcik cie lak cie ko.
2: Tada hangcik lak terbesu ya itu. Tara ni ayu si matam ia am sangli.
1: Untuk bani da. Jadi ia matam bapau benda matam tiel benda. Tara ni nih na sangli benda ni ibu ngah.
2: Eh, pare. Lengo. Ayi nang na bukan aja.
1: Eh, adu di ia am yorge ko waru buyadi.
2: Makui si nai bu untuk nuhan kere.
3: Interview hai bidu pusat ke dawri bro.
2: Ai chaloi. Ai min yana bu pokun pi bai te. Ai chaloi.
3: Aditi. Ai sat lagi.
2: Michael. Ngak tu Michael. Nomi dashi asum na lotion bahu na di. Pamudra. Ai sei nong si ba ma sakhi ge ta ko. Ngahak tu lagi kuni Indo, ngahak tu ni dah.
3: Aiko nanong matarake.